0: You can hear it's on vinyl. Yeah.
1: Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela tiden. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela tiden. Ingen sens.